Hei, tlangeni ngopfinene matsungu laya lonkama kutani hi le hoyohoyo muzhanja wamingiseti ka xiyenge xin'wana xa mintirho a yimisori provincial de Maputo i mixo ina kutani hi tiva leswaku va yaki tiko a va etleli hi lava kutani va pfukiki hi lava kutani hi va voneke lomu maparaje na va julatela tindlela ta ku va va kongoma a nga va mintirhweni a nga va masin'wini a nga va min'wana mimbangu ya bindzu kutani ku xiva kwezo leswaku siku bya namuntlha bya va fambela hi tindlela letinene nakone loko va yenca leswi va nga etleli hi tihlu va hlengelaka ku va va hluvukisa musambiki weswo kutani xiyenge lexi xa mintirho ku hlawuliwi Joaquina Vilankulu xikuva a pangalatana na wena na hi n'wi xivela mixonene bon dia.

0: e khane kunene amavoko lawa hi n'wi belaka sa i simuleti dzi layaka dzi tshinyaka hakunene va mungano phela va tolovela ku va va yamukela swihiwa masiku lawa va tlhanganisaka malembe ya va xava swihiwa va xavela avonu murado masiku lawa va tlhanganisaka malembe masiku lawa futhi hambi ku xava swihiwa swa hi kone a swihiwa swa kone ku va va tekana va ya tshama a lwandle vanhu va byale hei hikuva loko vo fana na hina hi nga tekana mani of set sequenta of sendio stent a swi nge kone leswaku tani inaka ka vunanga lebyi n'wi nga nabyo bya ku yimba hi michini hi byi ni vunanga bya ku sungula lebyi n'wi nga byi yimbelela
1: fambani moya
0: fambani moya ku n'wini vunanga lebyi n'wi bya hambisi kwini n'wi ti tsala kumbe n'wi byi teke ka munhu swi ya hixisi kwini
1: leswi endlekeke masiku ya khale ya tolo loko Xikwembu xi lerisa vaprofeta ku va va tsala timhaka ta Xikwembu swa endleka ni namuntlha loko munhu a tinyiketa ku ve ni ntwanano ni Xikwembu kutani tinsimu hinkwato leti a yi nyikiwange munhu mbenyana loko nga ri Xikwembu Xikwembu xona xi hi hlohloteleke xi hi kombeke leswaku ti hi aka ti hi pfuna ti va ti pfuna lava to ka ve ni tindleve a ku va ti va ti yingisa
0: hi swona kutani loko n'wi yimbelela n'wi titwa njhani n'wi twa leswaku vanhu va yingela leswi n'wi yimbelelaka swona
1: kunene va twala lava hi masiku va mandaraka mamesaje va endlaka hi ku tikombisa leswaku va tsaka ngopfu ku twa tinsimu leti va kombela va khongela leswaku Xikwembu xa mahlweni xi katekisa xi hi pfumelela leswaku masiku ya mahlweni va ni tinsimu tintshwa ku va va ya mahlweni va pfuneka
0: hi tlangelile Elvis Magaya hi bekele vunanga lebyo ndyangu wa Jito a fambani hi moya leswaku hi ta n'wan'wisa ni ku va hi mita mazi ku nyoxisa a va yimisi hi nongonoko ka Sumani wa Emissora Provincial Maputo wa Radio Mozambique.